Gospel Sessions lesibe khona sekhlela khona ezokholo zodwa zingaphazanyiswa umuntu zingaphazanyiswa ilutho.

ibuya ke weba laleli ibuya ke nganaza kwethu kwaze kwamnandi kakhulu ibuya nengane encane ka ATS uhlanhla lo mntaka mloyi mangilidabula leli buya ke ngisho ngithi ingani sibonga ukuvu.

0: kule number yocingo 033 342 3952 noma kule nombolo yefaxi 086 55 19 284. Sizophendula ezintsukwini ezintathu isikhalo sakho sifikile.
1: Ilihore lesibili.